ཁྱི་ཤུ་བེ་ཅེས་སུ་ཆིན་ན་ཚེ་དུན་ཤིན་ཁུ་དེ་ལོ་མེ་ཅིག་གུ་ཅིན་ཅན་དེ་ཤེབ་ཡེ་བེ་ཆུ་མོ་ཁུ་དུ་ཉུག་ཅི་སུ་གེན་ཁེ་གུ་མ་རེ་ཉན་ཤུ་ཉན་ཏུ་གི་ནམ་བེ་ད་ཁུ་པར་མེ་ལུང་གི་ཉེ་ཡེ་ཅིན་ཝ་ཆུང་སུང་དུ་ཤེབ་དེན་གུ་རིམ་ཅ་ཅི་ནེ་མི་ཅན་ཅུ་ཚེ་བེ་ཅིན་དུ་རིམ་ཐང་སུ་ཁུར་ཅག་ད་ལོ་གེན་ཝ་ཐ
tu. Ko lang top, zang tu qimbib gip, nye tang ge chung shuk xia zar, me chik ge tin jen tin chip ki la chun di, zu gu serbu rang duo ge zhub chang go mar, zu gu ngon san ki pabli gen chu yu be, ding gur yu gu chi li la, ser san ki gen ji ra tang. Gara tse ji jak xian ser ca ma, chun da si da hui le ma so, gyu suwa tang gu be kya par du pak be, ugur chi su bi bar zhe be nang, Benchin Rinpoche Dengur Nam Jien Changbe Gatru Sabge To Biwa Bam Towa Tang Zewar Zweku Serpu Ugur Yuje Chanri Tang Jongnyu Buhar Ki Kum Chichung Si Ugur Gechi Gyache Nye Tang Ngapong Si Che Bunang Zebar Ugur Tang Gechi Ngapong Che Gipa Chimbyu Si Sing Biwa Ching Masi Bar Chilo To Jelo Sure Gyang Sibar Zel 자유 산대 묘람 침으로 디가네 랑투 망쳐지기 닝구르토 북초 상가제 기 뉴가르치게리다 도르 까나지 기제 비워체 데루 의장 큐도 도치 쳔메 림네기 초체미 망득 메치 껴진 쳔 공벤지다 디니 까르인기 조르레 구르제 교시 림네 경률 춘수 용답기 돔라소 그집 제바라 탄데 랑도 제슈레 Chomchula pip matubkyang. Shepchung dinden chume yu, ngera ngoma genshun chingna. Zangcho chumyu la pipe, shakshe parar gipshir shukyang. Gezi kuyu mitsu chikara, zishin shudang gipshi dapchi zammasi. Dulam chiki pipki songdumso chishin matubto. Miwan chuke chime chungshi chishi pula riku bianchu ki sa zangshin. Yu chung yuri kyang, rangwa shiata je todam gujib dewa tang pakzi chungge. Uzang kuygi neto su halam chunchu ki satsang dengki ma chungbar. Zashi pola rangdu shukib. Lobion sechi bari gishi tang lenji. Chungyi rabdurayang. Rangi yegi chaya ki rosu dene niranta. Dao lupchu kashi je. Pola changshar ki rindib. Pola gumbiwe kimdu bianchu ki debe. Gepsim yana dunba, jenjin, chusu, menje, chuchu na zo, jikji la ju su ma su, gyunkir duncha ngay yu to, undun gergan lu ki dumrin sangrub ki duncha tang, gyunchu lamu namse shibda je ki dumbyu re je, sardu sindi, gyunkir ngak dun che su changme tang, ngakung nyanga melun liu tangbu tang, nipa sumba je ki hiong tang, Dujung surzi, zhunum singi suwa le bochi ganya shudur ki kye tang, cha chen. Pyuchang la soba surtang zhoyi namchang dizi la nyewar kuwa gashi zengyur. Nyemu yegi jilu je la zunbar che xing. Xia dun ri camsu, kima gajin jen ti bumi tonglang ki, zhashi pole xi su gyo di, gongyun nam che xing, qibie kurzuwa tang lianjik, nyekur jangsib namsu, Kungsin Chosin to Zenchu Payan la Gyuwarche. Dilyu Dunsamne Chungchu Jinsam Barar, Yuzang Kuygi Dorje Tsirme Rimne Yang Kansam Chushi, Mechik Gertin Chen Kung Benji Dayang Zang to Shikur Dangzha, Benji Rinpoche Checha la Pipsi Ki, Gya Pyo Labyun la Gongshu Zeti, Yalam Rangshi Dewa Gipshir Shuksha Sum Shubi, Tine Lam Yang Jagyu Gundo Zheshi Polar Chibga Gyurwan na, Nirang oyo rikdu tangji, shachwa par chipsur jardi, zumshie ki bemu la longsu jebar, zewe jengi zahing, chua du kibe songlingi uk yungwar zedi, rimshin chipka gyoba na. Yochung gundi kane sangki tujin namgar rinwa tang, choshie suagi gube zebar suyne, zhishi pole chumshin du lenge di, pipdungi rinba darwa shi.

0: Milo Dongchang ki Shundar tibie Lukar Satu Mangchui ki Lurile chungbie Yinghu
1: Nechuk kari shibie Mangchui jikzeli chensenta Dine kegi Hegi Mangchui gyuzeki Rangshie jetubla Dine kegi Satu kartang rime Rintang yang yongtu
2: Tinggal ini, tak jaga niaga. Ani, ngui mizin ni susah. Songjup nangju tiada ya ini. Ani, ngui bocin tang nangju juga dah. Tiada ya, tak yang cingain. Cembak hal dini, kujin nangce je. Tak, rang mizin ni sujun mizin ni dini. Manyam kumbi, tungju tiada ya. Tak, ram cembi nangju juga bana kena. Ani, tisin ini, tak mizin mangguji ke. Ani, sujun mizin ni dini. Larsu tan, junjin nangju tiada ya. Beba hajan cimun nangju juga. Mizin mangguji ke ini, jong. Juzi kanan pece ina, ane sagori kita pubuki nipci nih kozuci, ane pedi lase tuisye di tuksi, kena jual lembang, dinda cikgu arwal. Tatan ta kena jual lase tuisye junjin juga di ki, ta tanda ki pun kasur, ta kende cahdi yunar.
3: Kalau senang anjo dua jilun itu, jauh semua nasun cikgu, ane jongjin be lase tu.

ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི Tuenpor tuenu ta, tuenki chungham, tuenpo bapar chi la, nyamto tamzin takyong chi di, shingle ki choktu tuenki nyo bata, buze ta pente chi ra tong gui. Luyin buza mebe gu ni, gyunam chen ki nemi rokyo la tamzin chi di, si gyun rung shing ki ulo mi di bata, uipung su mi yor we, ma de cam di tenpor sung gui. Leta chi tong ki nyam nyo lop chong ta, pechu ting sab chi di, yubab tan tuen ni, ne chu le sam, zi tuen sung ten ki chong sip su tuen chi gui. Chongsib ki gyurju ngarwe sabi jenye, shingba gyagyong chuksum ki sichu ki nipa toro tonggu.
1: Digde kune biwe ne tsu, sargwebe nichar, chunggui langkor lakze shimchu dine ne chito jeba singna. Rangge ki chugi langkor yongla, tongmar tanpyu se ki jishu yongsu kyabar jeba si. Chunggui langkor tuyonle jita ki, tan yongja le di ki, chengsar jule nguanbar. Nidun sochulu dao dunbe par, le di ti, geyong ki zhugi langkor ki le gubju ko ni ki, langkor ki namba, chichi ta nido ya lak zan ki, tam pyu ce ki jishu chengsi dorup chi ni. Ge nang ki, zhugi langkor ki, rikze yong ta, zo gyu nang zhi langkor namla, kyun yong ne kyeb shi. Rikji ke jen ki, ti rang ge ki, langkor tuen le ki, tan ki chengsi toda ma la ti, shi gyun jen ta, ma la denbe, tu sam sa ba li ba cun yu, ji jub shi. ཐང་རང་གེ་ཁི་ལང་ཁོར་ཐོལེ་ཁི་ཐང་ཡོང་ཐོ་དམ་ཚེ་སི་ཅིག་གུ་མེན་པ་ཐ་ཅང་ཅིག་གུན་ཐུ་མེན་པ་ཁོང་དེ་ཆ་སང་མེན་པ་ཅེ་ཁི་གནས་ཅིག་ཡོ་ཐ་ཅ་ཐང་ཡོང་ཏ་ལེ་དེ་གུན་ནེ་རང་གེ་ཁི་ལང་ཁོར་ཐོལེ་ཁི་ཏུ་གུ་ཁི་མ་ཅིག་གུ་ཅིག་ནེ་ལང་ཁོར་ཅིབ་ཕེ་ཅིག་ཅིག་མེན་ཐ་ནེ་པ་ཁི་ཐང་ཁི་ཅང་སི་ཅི་ལམ་ཅ་ཏོ 城市天空的地面头痛参天见堂独在自然融化接续突破接起他用批给起接接提醒起中国不是刘志老子去中车图你这级别他用文革不是一百五年母体图让国条列起金融人心起他用普及了你这套规则就用不是中国两国老子新旧店内去无数日记贴见赵东昌去听个七月九日中日天在去探空地毯探资金的给人家购买钱包去操作东西用它来地给推送所给三职员他们不再继续偏居开林级别年内马拉吉专员明二天里中国团七月去两国去国军顶教堂就随偏居小东从这偏居开林这些主题节气就为西点土教育毛王牌来地区探不再继续去中这了给咱们的主力一段独立级别零七点八九年让给给两块七个来秋冬级别帮面去人民土教育时继续有时
0: 第一个五年比为年初从天部城市三十六年牌第六寸土在就我在宁泽三级四级级人民前呢只有从所接种起次国路统局七级团乔尼团三样的核心新牌规制计划团每天同居的集团计划主团三亚古拉偏在土地在据电表航拍区的电邮的女电图片江都团在了各处全部头发第六村土兰库的宁泽三级科斯龙族区别女居三百兰库的给都在人民土的青年到处把了给这主角人的差息了立于人类在据九牛的刚给地方到他们的到处别把了成经团人类团在西村起次推送里给这就送差息跑他到处被江巴的给这松就松你擦两块牌鱼人类明星呢人类自己给他随三百九鱼在就三百天内三百配给了规制钱吧三年九个亿让电视给科斯自己拉到了前年只有从所去国际国务上其中解决了规制钱鱼毕竟他上海江苏所给旅店人类民宿出国的所对这给人类团在那让电视给科斯结果能就地拉在三百堂天烈萨巴这南萨巴杰拉中这帕通对于宁泽萨基西区给开辟摩托车的进步他车机修给